buta shi kubanka yang arewa kama bacci aikin kawai ba bambanci kaka arewa ba bamba.

muna muku fatan alkhairi masu sauraro ina angwaye da suka angwance a satin da ya gabata tun daga kan juma'a asabar da kuma lahadi dan farin cikin ku bari mu je ga daren alkhairi dudai tare da shi Nura M Inuwa.

wakar sangaya kenan wadda muka dan motsa jiya domin a dan yi nishadi a daidai wannan lokaci bari mu ga inda ya kamata mu dan karabilla ina su Jamila suke ne bari mu ji

duk domin ku masu saurare dan farin cikin ku daga nan mita 97.3 akan zangon FM ake dan shakatawa a daidai wannan lokaci domin huce gajiya tare da mu da ku gabaki daya masu sauraro.